hej och hålli hoj, oh, oh, oh. Kionia och pura rose i hon i kolarna. Himili vili hoj, nocka malahini. Na malahini hoj, oh, oh, oh. I kama aina ho, uano ho, i a hoj, a kupa. I a nei, i hono, ka ini, ka anohi a kau. I kaluna, no mola kama. Noho na ho o i ka o ho, i ka lau o ki paina. I ho a pipi ho i no ki o ni kaulana, o hanale.